0: Don't lie, orang gak mesiap ini orang.
1: Tengok,
0: biar kau jadi yang giging. Bojong gak, bojir.
1: Tandu, bohakan. Tandu, jingko adin. Angne, ada jingko adin ni. Apa yang kau ingin minta tu show?
0: Beba, wake baby.
1: Hey, you know what down ni anak kimpo me.
0: Beba, wake baby. Angin tengke loko.
2: E.T. Winyo or Radio Piyom yej kere wer kwaro
3: Mar me pacho
2: E.T. Winyo or Radio
4: Amani ni ni chijiri lini winyo likota mako kan Nga atamago inyo luoni Mr. Marain chupongo wera Atoson Mani likota mako kano bedu wer kinpuonyo Didi katiti wini kari ini beda pur nyo yina ticharo Kapa pitotu nywari tepunya ni weng mirini dagi yonge chien binu bero koko. Do yini wing rikotere on kito.
5: Hey, yoroko karatina wobi.
4: Hey, yoro wobi gina rige ilode nuwanga. Kakaratina nyako. Hey, yoro nyako gina bay ma iwi lobi nuwanga. Aju ina ya baba bang,
5: abu wia koma wado warana bota chwein ma.
4: Aya bato to we, atu wia koma wado warana bota chwein. Italo dariyama ako baba.
5: Aworo dagatalo tuwana pijuni ya terepe.
4: Muno dariyama gira, anaworo dagatalo tuwana pijuni ya terepe.
5: Ayane na kong bada mama.
4: Mama bada rinde nungwelo che.
5: Chile muji uduj. Tianando.
4: Mama tiana rika chila kiriwaro. Chile muji uweng. We are Johnny. Mama, here we are one well look. Silly me well look.
5: Baba Piera.
4: Baba Piera reka chow kwako de. Silly me you. A Johnny baba to mama we. Ya do to. Mama chili me naga ba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo guna na kwere chili me naga. Mula ibero bwale bia. Akama pigo pongle ma do to chili me naga. Chow ibero bwale chili.
5: Iguma ber baba.
4: Mama.
5: Aburi dagatal
4: tenu muchisa ti dispensary
5: chisa takene na top dar
4: pedo te wanta ngiyo hecho ya waraga yuriyo ti rik rik rik rik lemono
5: run to the doctor run quickly please
4: la tetengwa ina bo doctor karno achebo anine itana Amut gua kadung kaya ngi ini laki gua misi uku aber maka full do cuma lo pora pora koma.
5: Doktor penyanyi aku bi binu.
4: Anak aku batil. Kepenyanyi tu ane cakar ane ngah gua bi. Anak aku biwin juga doktor. Tu ane ubi na tura. Jadi cakar juga barakan ane long maka fira dog itu ane ping. Bukan nak ngurakan ane.
5: Etu perami koma. Ikan yang miu ke uriwan ane dua koma petuar doktor.
4: Doktor cakap pimau, ni aku bi winyo, anak kau bawa winyo, ni orang mau revenue tag, orang mau revenue garap, ini orang mieri tahu itu ada dek kene winyo, anak kau bawa winyo, amaya maniin, ita, kiri dua re, abichel, ajaran baba toma we,
5: ayah dua toto tajuan ini cili menerang,
4: dan kau dia winyo kuenyo, ibero